Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Nita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut ya. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukarnya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan dengan rekan saudara jatia dari Swedia, Ulf Kristersson di Gothenburg. Modi dianugerahi Royal Orders of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa bagi hubungan India-Swedia. Perdana Menteri Narendra Modi mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India di bawah inisiatif Make in India. India menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan di fasilitas nuklir Barakah di Uni Emirat Arab. Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat JP Nadda tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan dengan rekan saudara jatia dari Swedia, Ulf Kristersson di Gothenburg tadi malam. Beliau tiba di Gothenburg

kemarin dalam kunjungan dua hari ke Swedia. Modi dianugerahi penghargaan tertinggi Swedia yakni Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap hubungan bilateral serta kepimpinannya yang visioner. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi yang dapat diberikan kepada seorang kepala pemerintahan. Ini merupakan penghargaan internasional ke-31 yang diterima oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Selama pembicaraan tingkat delegasi, kedua pemimpin meninjau seluruh spektrum hubungan India-Swedia dan sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral tersebut menjadi kemitraan strategis yang menandai tonggak sejarah penting dalam hubungan kedua negara. Mereka membahas cara-cara untuk memperdalam kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi, teknologi dan inovasi, transisi hijau, antariksa, teknologi-teknologi baru, pertahanan dan keamanan, UKM, penelitian, serta hubungan antar masyarakat. Kedua pemimpin sepakat untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam semangat kemitraan strategis India-Uni Eropa serta perjanjian perdagangan bebas FTA India-Uni Eropa yang baru saja disepakati demi kemaslahatan demi keselamatan rakyat kedua belah pihak. Perdana Menteri Swedia Kristersson mengapresiasi kemajuan pesat yang dicapai India dalam bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Beliau juga menyoroti kontribusi positif komunitas India yang berada di Swedia. Putri Mahkota Victoria turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan salam hangat dari Raja dan Ratu Swedia. Sebelumnya pesawat yang ditumpangi Narendra Modi dikawal oleh jet-jet Angkatan Udara Swedia saat memasuki wilayah udara negara Eropa tersebut. Segera setelah tiba di Gothenburg, beliau bertemu dengan para anggota diaspora India. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India melalui berbagai inisiatif seperti Make in India, National Green Hydrogen Mission, dan National Critical Mineral Mission. Dalam sebuah interaksi dengan sejumlah CEO Swedia terpilih di Gothenburg, Modi menyampaikan ajakan yang kuat kepada perusahaan-perusahaan Swedia untuk memperluas kehadiran mereka di India, khususnya di sektor manufaktur, misi hidrogen hijau, energi bersih, dan sektor-sektor lainnya. Sembari menegaskan bahwa India dan Swedia terhubung oleh nilai-nilai bersama berupa demokrasi, transparansi, inovasi, dan keberlanjutan, Modi menyerukan adanya penggabungan antara kekuatan Swedia dalam hal inovasi dan keberlanjutan dengan skala, talenta, serta momentum pertumbuhan yang dimiliki India. Narendra Modi menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas akan membuka peluang bagi industri, para investor, dan inovator. Beliau juga mengutip komentar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang sebelumnya mendeskripsikan fakta tersebut sebagai induk dari segala kesepakatan. Sebagai bagian dari tahap keempat kunjungannya, Perdana Menteri Narendra Modi akan tiba di Norwegia hari ini untuk menghadiri KTT India Nordic ketiga serta melakukan pertemuan bilateral. Ini akan menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Narendra Modi ke Norwegia, sekaligus menandai kunjungan tingkat Perdana Menteri pertama dari India ke Norwegia dalam kurun waktu 43 tahun. Modi dijadwalkan menghadap Raja Harald V dan Ratu Sonja serta mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Jonas Stor. Modi juga akan memberikan sambutan pada KTT bisnis dan penelitian India-Norwegia bersama dengan Perdana Menteri Norwegia. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam hubungan India-Norwegia dan menjajaki berbagai cara untuk semakin memperkuat hubungan tersebut dengan fokus pada perdagangan dan investasi, memanfaatkan perjanjian kemitraan perdagangan dan ekonomi India EAFTA, serta pada teknologi bersih dan ramah lingkungan dan ekonomi biru.

Kala muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan keputusan tersebut setelah dilaporkan adanya lebih dari 300 kasus dugaan dan 88 kematian melalui sebuah unggahan di media sosial. WHO mengklarifikasi bahwa wabah ini tidak memenuhi kriteria sebagai darurat pandemi seperti COVID-19 dan menyarankan agar tidak dilakukan penutupan perbatasan internasional. Dewan Editor Bangladesh mendesak pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mereka sebut tidak demokratis dalam undang-undang media yang berlaku saat ini seraya memperingatkan bahwa kasus-kasus bermotif politik terhadap jurnalis serta regulasi yang bersifat membatasi sedang menggigis kebebasan pers dan merusak citra internasional negara tersebut. Dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Tariq Rahman di Sekretariat kemarin, Dewan Editor menuntut adanya reformasi terhadap undang-undang yang menurut mereka memungkinkan adanya kendali negara yang berlebihan atas media meskipun pemerintah telah menyatakan komitmen publik terhadap keterbukaan demokratik. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, atlet India Sriyansi Walisethi berhasil meraih medali perak di nomor tunggal putri pada turnamen Baoji China Masters di Tiongkok kemarin. Dia harus mengakui keunggulan pemain tuan rumah yang menjadi favorit, An Qiyuan, dalam dua game langsung dengan skor 14-21 dan 6-21 pada laga puncak turnamen level Super 100 yang digelar di Gimnasium Kota Baoji tersebut. Dalam ajang kriket IPL, tim Delhi Capitals mengalahkan tim Rajasthan Royals dengan selisih 5 wicket di Stadion Arun Jaitley di Delhi tadi malam. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pembicaraan dengan rekan saudara jatian dari Swedia, Ulf Kristersson di Gothenburg. Modi dianugerahi Royal Orders of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa bagi hubungan India-Swedia. Perdana Menteri Narendra Modi mengundang perusahaan-perusahaan Swedia untuk meningkatkan kehadiran mereka di India di bawah inisiatif Make in India. India menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan di fasilitas nuklir Barakah di Uni Emirat Arab. Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat JP Nadda tiba di Swiss untuk berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri Akashwani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi Warta Berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Sudah saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India sebagai acara yang berikutnya kini ikutilah komentar yang berjudul meningkatnya hubungan India Belanda. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Belanda dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri ke Belanda. Sebelumnya beliau telah mengunjungi Belanda pada tahun 2017. Kunjungan ini berlangsung pada momen penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Kemitraan India-Belanda telah semakin mendalam secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, mencakup sektor-sektor tradisional seperti perdagangan dan investasi, serta sektor-sektor prioritas yang dikenal sebagai WAH, yaitu air, pertanian, dan kesehatan. Di samping hubungan antar masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama tersebut telah meluas lebih jauh ke bidang-bidang strategis meliputi teknologi, inovasi, pertahanan, keamanan, semikonduktor, energi terbarukan, pendidikan, dan sektor maritim. Kedua belah pihak baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman MOU sebagai semikonduktor mengenai semikonduktor dan teknologi-teknologi baru yang kritis. Selain itu terdapat kolaborasi yang terinstitusionalisasi antara lembaga-lembaga teknologi terkemuka dari India seperti IIT dengan lembaga-lembaga di Belanda yang didukung oleh sektor industri. Belanda merupakan investor terbesar dari Uni Eropa dan investor terbesar keempat secara keseluruhan di India dengan total volume investasi mencapai lebih dari $55 miliar. Negara ini termasuk dalam jajaran mitra dagang terbesar India di Uni Eropa, khususnya dalam hal ekspor. Belanda merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga bagi produk-produk India. Perdana Menteri Narendra Modi menerima sambutan hangat setibanya di bandara. Beliau disambut dengan penuh antusiasme oleh para musisi Belanda yang membawakan musik klasik India, sementara anggota komunitas India menampilkan tarian gerba untuk menyambut kedatangan beliau di hotel. Perdana Menteri Modi menghadiri sebuah resepsi yang diselenggarakan oleh komunitas India di Den Haag. Setibanya di lokasi, beliau disambut dengan hangat dan penuh semangat oleh kerumunan besar diaspora India serta para sahabat India yang berada di Belanda. Dalam sambutannya di hadapan hadirin, Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan apresiasinya atas sambutan yang penuh antusiasme dan semarak tersebut. Beliau memuji diaspora India atas kontribusi mereka terhadap masyarakat Belanda serta peran mereka sebagai jembatan persahabatan yang hidup antara India dan Belanda. Beliau juga mengenang kembali ikatan sejarah yang mendalam dan abadi antara komunitas Suriname Hindustan dengan India, serta memuji upaya mereka dalam melestarikan dan merayakan warisan budaya mereka yang kaya secara turun-temurun. Perdana Menteri menekankan bahwa banyaknya jumlah profesional India di sektor teknologi serta kian bertambahnya jumlah mahasiswa India di berbagai universitas di Belanda, khususnya di bidang-bidang yang berorientasi pada inovasi, telah memperkuat kemitraan kontemporer antara kedua negara. Dia lebih lanjut mencatat bahwa hubungan di bidang olahraga, khususnya kriket dan hoki, telah memberikan nuansa kesegaran baru pada ikatan antar masyarakat yang erat di antara kedua negara. Perdana Menteri menegaskan bahwa kerjasama bilateral dengan Belanda terus berkembang secara stabil dengan teknologi dan inovasi muncul sebagai bidang fokus utama. Dia menggarisbawahi hubungan perdagangan dan ekonomi yang kuat serta terus

tumbuh di antara kedua negara. Seraya mencatat bahwa Belanda merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar India di Eropa dan salah satu mitra investasi utamanya. Dia menambahkan bahwa perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa akan semakin membuka peluang-peluang baru bagi kedua belah pihak. Perdana Menteri menyoroti pertumbuhan dan kemajuan yang sedang berlangsung di India dalam upaya bertransformasi menjadi negara maju atau Viksit Bharat pada tahun 2047. Dia mencatat skala dan laju transformasi yang sedang berjalan di India melalui berbagai kemajuan luas di sektor infrastruktur, manufaktur, energi bersih, dan sistem digital. Dia menekankan bahwa India dengan penuh keyakinan sedang membentuk masa depannya sendiri sembari turut berkontribusi pada pertumbuhan dan kemakmuran global. Perdana Menteri Modi meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah India berdiri teguh mendukung setiap warga India yang tinggal di luar negeri dan tetap berkomitmen terhadap kesejahteraan mereka. Dia mengajak mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam perjalanan menuju Viksit Bharat dengan memanfaatkan pengalaman yang mereka peroleh selama berada di Belanda. Belanda merupakan rumah bagi populasi warga keturunan India terbesar di daratan Eropa, termasuk sekitar 200.000 anggota komunitas Suriname Hindustan. Dalam konteks ini, dia menyoroti adanya liberalisasi dalam kriteria kelayakan OCE kewarganegaraan luar negeri India bagi diaspora Suriname Hindustan yang kini diperluas dari generasi keempat hingga generasi keenam. Perdana Menteri Modi melakukan kunjungan kehormatan kepada Raja William Alexander dan Ratu Maxima di Istana Kerajaan di Den Haag. Mereka mendiskusikan kemitraan yang terus berkembang antara India dan Belanda. Modi juga mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten. Dia menyatakan bahwa India memandang Belanda sebagai salah satu mitra terpentingnya. Belanda merupakan salah satu dari 5 investor terbesar di India. Ikatan sejarah, budaya, dan hubungan antar masyarakat kami juga terjalin sangat erat. Nilai-nilai demokrasi, ekonomi pasar, dan perilaku yang bertanggung jawab merupakan bagian dari pandangan bersama kami. Kedua belah pihak saling bekerja sama di berbagai bidang seperti pengelolaan air, kesehatan, dan pendidikan demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat masing-masing. Sebuah nota kesepahaman MOU telah ditandatangani oleh kedua belah pihak guna mendukung sektor fabrikasi semikonduktor. Belanda juga merestitusi lempengan-lempengan tembaga dinasti Chola abad ke-11 kepada India. Mereka memiliki Universitas Leiden. Mereka merupakan sumber penting piagam kerajaan di India Selatan. Kedua belah pihak meningkatkan hubungan tersebut menjadi kemitraan komprehensif. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Meghalaya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumental ya, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight Lagu-lagu India, dan akhirnya acara Esok Harinya.